sungguh sungguh lerana mama mille lille rakke no kananga masna daburi tore masna daburi tore porona take no kananga na chunya chunya lando jabe era ki moyuma sana akunwe era ki

0: Michael Okoth Ondigo.
1: Nango iringa nyathiga jo. Nango iweya nyathi Daudi.
0: Unasalimia Haga Adhiambo.
1: Nango ibola nyathi LB.
0: Masi Nyasiala Kaduol.
1: Nango ijwanga nyathi Esha.
0: Unasalimia Christine Gwa.

kita lah. Ni ada boda bomba itu erawa. Ni ada boda bomba itu erawa. Dabu dabu tukelo nendo mam. Dabu dabu musira windi. Atos. Dabu dabu kamu dosele loje. Wala wino missing. Dabu dabu kamu dosi. Aku liwuru genya wa. Dabu dabu tukelo nendo. Airin ya berinjini nyale. Dabu dabu tukelo era. Mama. Dabu dabu.

jangwaya pokinga goda wasi wachongwe jangwaya parada lodi worogusuni parada lodi worogusuni achacha bigwa dum kachamoto.

Mandego, Kanewa Boteta, Kawa Makon, Wakaja Tenda Meta, Tine Woro, Imaendalo, Kaera Winotien, Natim Niakon.

Hata mutu na wembe, hata mutu na makasi, hata mutu na wembe, hata mutu na makasi, hata mutu na wembe, hata mutu na makasi, hata mutu.